0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kotronohel riuchakatil bakilal. Ronohel uchakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Cristo. Genak ot riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judíos, onriuch griegos. Riuch achchakip, onriuch ahawip. Echinimlach konohel, kakamom. Uch kumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, mangin wokajahtah, riin, mangin kot pari bakilal. Shokuhe, Rukwet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal, hawikut, kakanah kangwi risiknik. Katekut, ri Dios, shukohtak riutsakatil, paronoheri bakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwachu tsakatil, hawikuri, kawiri bakilal. Shahekuri, koki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubichrech riakabah, mangatrahawshikt chwech in. Shokuheri holomach, mankuyatak kubichrech ritak akanah, mangishrahawshikt chwech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shasrahawshik wichkech. Katekuri, Riu tsakatil ribakilal, che kitselah huwach riuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tsakatil, rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal che rinimalah tak u tsakatil rikabakil, mangkot heliktak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak u tsakatil, che mankot ukihil. Arech mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikot kun utsalah ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash kohun utsakatilal, ribakil. Ronohir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utsakatilal, ribakil. Ronohir ri utsakatilal, kikikot ruk. Henak ori riish, ishubakil ri Kristo. Egunohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, risheu kohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tsih, rihetak ki uwach chabal. La egunohel puch, ishtakonelab. La igunohel puch ish kasharut sihri Dios. La igunohel puch ish aktihab. La igunohel puch kishkowinik kibantak mayibal. La igunohel puch kori tokop rech kunanik iwuk. La igunohel kishchaw patak rich abal. La igunohel kishkowun cheri uchobik wech abal re. Are siblak chiwak rinimak utsalaktak tokop. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiare nim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel huach chaval, kechri winak y kechri e angelip, wemankotri lokok ebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Unetane, korito kopwuk, rechri kashibalu tsihri Dios, ewetam ronohel takri kutalik takhastak, e ronohel takri etam bal, kneba, Kori tsakatalah kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. Wimankot ri lokok ebal kush wuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyaronohel ri hastak wich chikechri emolonel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rikiwach kaik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwir y shokip. Erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil. Riu hapibal kishik. Jejas riutayik chich. Chejikom kumal ikitakkej. Chekektik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap. Chik okitiobal. Iparikije. Kore kikovinem. Arech kikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau. Areri ángel rech rinimalaj siwan. Abadón. Riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash. Epetenak chinakebkash. Riuwak ángel. Shrok esach chirijuntum. Katekuri ishintajun chabal. Chikelulok parikijeb rukari tabal chik analakpuak. Chikoch wachri Dios. Kubik chechri wak ángel. Chiruk amritum.
2: Chiatzokopir, puirinimha, Eufrates, rekijeb, angelip che yutlik.
1: Kategori. Ketzokopisachri kejeb angelip. Chikeyem rikahbal. Rikij. Riik irihunap. Arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rechri wachuleu. Ri ewinak rechchok. Ik ola huk al millones. Chekik kehbekeh. Shinto. Shbish chuech horopa rikahibalil. She inwil rikeh. Eriwinak chirik kehbem. Hehas wiri. Riwinak. Ak rikichukbal. Rech jacinto. Erech azufre. Rikiholom rikeh. Hehas rikiholom rikoh. Iparekichi. Kikichubak ak. Sip e azufre. Kategori ri oshib uchakapil riwinak rech ri wachuleu shekam rumalwe ushib kashri riqaq risib iri asufre chik kichubah rikeh pakichi rumal rech chiri kikowinem rikeh ko pakichi iparikije rumal rech chiri kije jejasri ekumats chik o kijolom iruk wiri kikban ri itzel kategori Riwinak che manshekam tapatak wik ashri. Manshik kesta rikuchak rikikab. Mansheta ni ita chechu khiklashik rikhoas tak dioses. Che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che. Che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik. Mansheta ni ita chech rikamsanik. Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak.
3: Apocalipsis capítulo 10.
1: Kategori. Shinwich hun ángel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab churi holom. Ri uwach balk kayik jejas rikij. Eri rakin jejas kak rakin takha. Pauk ab kohun alah wuk che hakalik. Chuyari rikiak ab rakan puir polo. Irumosh rakan puir uwachuleu. Kategori shurak uchi ruk koula huchabel jejas kurakakeh uchi hunkoh. Estatajik che shechau wukup kakulha. Aretak chi shechau tajik ri wukup kakulha. Kwah kintzibanik. Kategori shinta hunchabel chi parika hulok. Che kubir chuech.
4: Chaku uri tzirsh kibir ri wukup kakulha. Ema tzibahwa.
1: Kategori. Ri hun angel che shinwilo tak alpuwir polow. Ipuwir wecholew. Shuya kri rik yakab o qab chikah, e shuya utsik puwi ri are, rik aslik chubekih chubesak, ri are chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah, ri shibnow ri uwacho lew eronohel rik ochu wach, ri shibnow ri polow eronohel rik opa ri are.
5: Kamikri mankuh biyitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel, are takchi krok esak nari tum, Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherech ri Dios. Ri utalak tzik che uyaom ubishik chkech ri eo patanijel ri e kashal utzik. Kategori, ri hun chabal chishinto shchaw parikah, shin uchabeh

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riholom Rishwan Rikasalha.
2: Chariale, Chichanim Shokubik, Hawi Kowiri Ahawinel, Rialishu Tachrech.
1: Kinwach Chishas Chanim Rikayachuach, Pahun Kolpal, Riholom Rishwan Kasalha.
2: Riahawinel Sipalach Bisanik, Katekuri, Rumare Chariare, Shuhekibari Utsir, Shokuhe Kumar Riguina, Mashrahtak Cher Matakubanchik Riutsir Shubik. چی شقبی ریاخوینل شو تقو بی خو نخجمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمو لق ریو خلوم ریشوان ریاخجمی شلو بی کتکو ری شو تنو لق ریو خلوم ریشوان پاری چی شو کمو بی پرخون کلپل کتکو ری شو یا چریچ ری علی هنی علی شو یا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ریشوان اری تق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل Skimoku pahun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipir cherech riare, ronoher hastak cheskipano, ekonoher eskikatu, katekuri riare kubir chkech.
3: Chisahri ish pahun sinalik olibal, nach chkech riwinak, e hamarilwa kishkanahik.
2: Rumal red cherikepetik, erikebek sibalheki, katekuri rietakunelab. Man ke khameta ukok ki wach che utihi ki wa. Ki akan uwe pahun hukub eke be pahun nakhts inalik ulew. Kategori ke iltahik are takchi di eare kebek. Si balak winak kikichapo huweri e shas konohel winak reshtak ritinamit ke kitihanim eke be khela kategori na be kiopanj ki wach di eare. Are takchi kakakun lok chori ulew kiril si balak winak kotok besak kiwach rumarre cheri eare ekhachay khopukchih chemkot kakhyu kategori si balakh ku kutri sikh kiwach shos chanim kberi qih kategori ri euti khoshlab kyopan duk yare ekikibikh cherech
4: we khun kolibalri si balakh tsinali kulew kategori kberi qih che akhachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit Ek beki lok o rikiwa arech kiwa ik.
2: Katekuri riare kubik chikech.
3: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
2: Kikibik riare chrech.
4: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
2: Riare kubik chikech.
3: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ba.
2: Are takchi riare ketam chik, kikibik chrech.
5: Kohop kashlangwa ekyep kar.
2: Shos chanim katakan chikech are si eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kekupi chori kayes patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok rihop kashlangwa chichi rikyep kar. Kakay chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikech euti khoshilab. Arez ki kikhat chikech riwinak shokuhe kupir rikep kar arez ki kikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol ri katotah na kaplahuk nohinak takchakach ruk ri uchakab takkar kakimolo rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab shos chanim kupan la riare arez si eutakunelab kiakan parihukub Arech ki kisuk ba ubik chakab chere betzaida. Kategori riare ki ohach na ubiri winak. Aretak chi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub kategori kichaw rukri dios. Aretak chi okinak chiriakab. Rihukub ko pari upani kahal riplo. Kategori riare utukiel ko kanchori ulew. Riare krilo chiriare sibalak ke kosik chubinzashik rihukub. Rumal re chiri kiaqiq. Shos chikiwaj petinak wii ulok. Patak li ukaak kakbal chiri aqab. Kepi ulok kukri eare. Kepin pu wiri ha. Kategori chichanim knabahu wii chikiwaj. Aretak chiri eare

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jerikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
2: Wehun mail ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahna chrechri kam al noh rechri honas. Shaheri kutri honas hun kam al noh chkechri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kam al noh chrechwe mail ik sakri. Ri shok rahawinel ri umoshral balkik. Kualahna ulokri pak ismal katbalsik ku wewinak rechwe hun mail ik sakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal recheriare shasnach pewi ulok pari ushkutri wachulev che utayikri retambal ri Salomón. Kategori, waralri kolik hun winak che nimchi nachu wachri Salomón. Ri uvinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal katbaltsihku wehun mayil kihsakri. Kategori kikmanari katoksih pakiwi. Rumal recheri eare shkikeshki kushruk ri utsihri honas. Kategori waralri kolik hun winak che nimchi nachu wachri honas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori ku wachu she hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yamalqaq. Arech ki kilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri amakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch ronohel ri amakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awqoch shokuhe ri amakil kekum kolik. Qas chawi la mari qaq ko awuk arech manhun qequm tah we ronohel saqil chex amaqil mankota hun chaqapri che qequm ronohelik kniknitik hachari chax chikuya usaqil pawiri at
1: aretach chi kubihweri hun fariseo kusikihri are arech ke wok parirachoch kokik ek kubiik ri fariseo ksachu kush rumal che krilo che riare makuchachtari uqap Katek uri ri hawshel kubir chrech.
2: Heri utsnak ut, ri ish ish fariseo, ki chahri kumu bal chrich, shokoheri lak. Kategori chipam ri ish, kosi balak elak e itzel. Ish chuch, ri shmanuvik ri ich ri ichastak. La man aretak shokohe shmanuvik ri upam, chi yabari ichastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Heri ut. Itzel iwech ish ri ish fariseo, chekitoh ri alkabal puviri menta irura, e puviri ronohel itikombal. Kategori kitasa panok ri sukil, eri lokoqebal ukuish ri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokohe miyakan ubanik ri nikahchik. Kash iwech ri ish ish fariseo, chareki lokoqeh ri nabetaktem paritak ukolbal chamal, eri altak rutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishe khasri ki hulri kaminaqib che man ki li tahtah. Puwi ke bin wiri winaq, kategori maket amtah.
1: Kategori, hunch kechri e qatal tzikh ku bih chrech.
3: Akhtih, are takchi kabih we tzikhri, shokuhe ku hak yaqlaqri uch.
1: Kategori, riare ku bih.
2: Shokuhe, kashi wechri ish che ish atal taqtsik rumal reche kiya ke qan ri winaq che man ke kovinta che re qashik. Kategori ri ish man ki chapta ukoq ve e qan ri ru hun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul ri e qashal taqutsik ri Dios. Che are e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut rubri ki banori kopari icho mabal che utsri banok shkiban ri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubih re retam alri Dios, kintak na ubik chkech, e kashal takutsih ri Dios. Shokuhe, e tako nelap. Ri e are ke kikamisah na e hukun ri, e ke kokatah na ri e nikahchik. Arech kmantah na katoksih puwi, we hun mayil ikhsakri. Rumal kikikel konohel e kashal utsih ri Dios, tishinak chi aretakchi shmaktah ulok we uwachulew. Chikmaktah ulok chi rukri ukik elri Abel, kopan rukri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ri tabal erinim rachochri Dios. Heku wa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksih puwi wehun mayil ikhsakri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumalrech che conojel retam kiwach, iriare manrajaushiktah kiahunkat baltsich chirech pakwiri winak. Rumalrech chiriare retam rihastak kopikanimari winak. Juan capítulo 3. Chiquishol rie fariseo, cojunachi, Nicodemo riubi, junimalach winak kechri a judío. Chakab kbe ubik rukri Jesús, kurkari are, katekuri kubir chrech.
2: Rabbi, ketam chat petinakulok rukri Dios, jejas at hunachtig, romar reche mankota hunri kakuinik, cherechubanik rijetak kotbal, chekaban riat, we mankota ri Dios ruk.
1: Ri Jesús kubir chrech.
3: Kasir kasir kimbir chavech, we hunwinak mankalashta chihumul, Mank kovintah kril ri rahayubal ri Dios.
1: Ri Nicodemo kovir chrech.
2: Hasubanik kuyao kuban hunguinak. Arech kalishik karitakchi riare riyahuinakchik. Laka kovimpuch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
1: Ri Jesus kuvir chrech.
3: Kastih kastih kimbir chavech. Wehun winak man kalash taubi pariha. E pari ushlapshel. Mank kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibih hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ishki shalash chi nahumul. Ri kyaqik kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katekut man avetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Rikalash pari ushlapshel.
1: Rinicodemo kubir chrech.
2: Hasku banik waweri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
3: Riat atahtih pari Israel. Kateguri man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish. Mankik am tauk amri atoksih kekban riuh. We makish kohonik are takchi, kintzihoh riuhastak riuhachulew chiwech. Lakish kohon kuri are takchi kintzihoh riuhastak rikah chiwech. Mankota hun pakal nak chikah, shuwiri kahinak ulok chikah riukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, parits inalikulew. Rahawshik che shokuheheri. Uwa ala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok riukohol chuachule. Arech kuban katoxih puwi, utakomulok arech koltah riwachulew rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta katoxih puwi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrech riare, shmantah katoxih ri puwi. Rumal reche mankohoinak ta chrech ri ubi riukohol ri Dios. Kategori, riqatbaltsih ri kolik rumal weri, shperi chach chuwachulew. Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kuban ri itzel kretzelah huwach richak. Emank peta ruk richak. Arech mank kutaktari itzel tak uchak. Katekut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kutahik cheri uchak bantahinak pari Dios.
1: Kategori Ri Jesús kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri Judea. Kanah ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakah chirech ri salim. Rumal rech chik osi balah ha chila. Iriwinak si balah kepitik. Ike kam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha keki.